0: Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM.
1: Sangang Dosa Setugal Poin Buang FM RDI Pandanaran Semarang.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kesehatan gigi itu bagian dari kesehatan tubuh secara umum. Artinya, kondisi rongga mulut yang buruk itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuh secara umum. Jadi sangat berpeluang sumber infeksi di rongga mulut misalkan itu akan menyebabkan ada dua hal, menimbulkan atau memperberat infeksi di bagian lain. Jadi begini konsepnya, rongga mulut kita itu merupakan pintu masuk ke bagian tubuh yang lebih dalam. Bayangkan saja kalau di pintunya saja banyak kotoran, maka kotoran itu akan bisa nyebar kemana-mana ke seluruh tubuh kita. Jadi misalkan gigi kita kotor penuh dengan, bahasa Jawanya apa sih, jigong gitu ya, itu banyak kuman. Jadi bayangkan kalau kita tidak gosok gigi, kita banyak plak gigi itu, gigi bahasa Semarangannya barangkali jigong itu, di situ banyak plak, kemudian banyak kuman, kuman menghasilkan toksin, menghasilkan produk yang membahayakan tubuh. Nah itu nanti toksinnya, bayangkan saja kalau mulut kita banyak plak, itu nanti seberapa, mesti tentu saja produk yang membahayakan itu juga banyak. Padahal kita kan gak selektif kan, kita makan-makan aja. Dalam kondisi itu rongga mulut kita kotor, ya nanti racun, toksin, metabolit yang membahayakan itu ikut tertelan. Ikut tertelan, bisa toksinya, bahkan kumannya pun juga bisa tertelan. Ketika kuman atau produknya itu jalan-jalan di tubuh kita, itu nanti bisa dia nempel. Misalkan yang paling, yang ini sudah mulai terbukti itu, misalkan ternyata kuman di rongga mulut itu bisa menempel juga di migrasi, tertelan, nanti beredar ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah misalkan. Nah itu nanti dia bisa nempel di dinding pembuluh darah, sama nanti menghasilkan plak di dinding pembuluh darah itu, sehingga nanti lama-lama kalau itu plak itu menebal, menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, terjadi penimbunan plak itu, akhirnya menyempit dan mengeras. Nah kalau sudah seperti ini, nanti resikonya ya bermacam-macam, bisa misalkan sumbatan, tekanan darahnya bisa meningkat misalkan, jadi hipertensi misalkan. Nah betapa tinggi resiko kita tidak peduli dengan kesehatan rongga mulut kita, gigi dan mulut kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang. Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas cacingan bisa menyerang orang dewasa bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Kecacingan bisa menyerang anak ataupun dewasa, tergantung kembali kepada perilaku dan lingkungan sekitar kita. Kecacingan bisa lewat mulut, bisa melalui kulit, kemudian berkembang di dalam tubuh. Nah, orang dewasa yang tidak mencuci tangan pun juga bisa terinfeksi oleh kecacingan ini. Karena larva dari cacing tambang itu masuk ke tubuh melalui kulit, menembus kulit. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada

0: සමනරත් සමර.
1: RTI පණ්ඩනරත් සමර.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang datang, saya nggak mau minum obat dong, nggak apa-apa sih kalau nggak mau minum obat, badannya enaknya nggak lama, karena kan dan pasien harus mau disuruh relaksasi, ada PR di rumah yang dikerjakan, itu pasti yang bersangkutan harus mau. Tapi dia tahu risikonya, badan tuh nyamannya relatif lebih lama daripada kalau dengan obat. Jadi kalau kita kombinasi lebih cepat, kalau kita kayak kita jalan kaki sama jalan di jalan yang berjalan, kalau di airport itu loh kan ada jalan yang ban jalan, kita di situ pakai ban jalan, kita jalan kaki kan lebih cepat daripada jalan kaki tok atau di ban jalan tapi diem. Intinya kalau kita mau kombinasi itu seperti kita jalan di ban yang jalan itu lebih cepat sampai ke tujuan. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau enggak nanti gampang kambuh.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 101.8 FM RRI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas bagaimana menangani anak yang sedang demam.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak, Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare atau BAB cair lebih dari 3 kali, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah diare yang terjadi pada anak menimbulkan resiko dehidrasi atau tidak. Tanda dari dehidrasi diantaranya mata anak terlihat cowong, anak kehausan, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak merasa kehausan terus-menerus. Dari sini apabila anak masih dapat minum secara baik, berikan larutan gula garam atau air sebanyak mungkin, karena dari sini akan mencegah bahaya dehidrasi yang ditimbulkan dari kejadian diare pada anak. Apabila anak semakin lemas dan susah untuk minum, jangan ragu untuk langsung membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena bahaya dehidrasi yang ditimbulkan karena diare tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut dan dapat mengancam jiwa buah hati Anda. Dari sini kita harus memantau berapa banyak buang air besar yang keluar dari anak dan asupan minum yang sekiranya bisa diminum oleh anak. Karena dehidrasi yang ditimbulkan dari diare dapat menimbulkan kematian dan juga komplikasi yang lebih berat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: masih di 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Apa saja yang kita hindari untuk menjaga kesehatan mata selain jangan membaca di tempat yang gelap, melihat terlalu dekat, atau penggunaan gadget yang terus-menerus, yaitu adalah hindari merokok, hindari minum-minuman alkohol, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf mata. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika sudah bertambahnya usia, terjadi kerusakan di syaraf mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: Enggak, ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Breaking Goal, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat? Yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
2: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlok. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
3: Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
2: Lanjut Turun Ranjang jam setengah 9 WIB.
1: Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
2: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria, hiburan juara hanya di MNC Group.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis bereksil.
1: Indo banget, nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BLP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KPFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SFR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
2: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita di program Indo Banget di hari Rabu 24 Juni 2026. Dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore Aina akan menemani kamu, baik yang ada di live TikTok RDI 97,1 FM, kemudian juga nanti yang di WhatsApp di 0815-1468-9995, dan juga buat kamu yang mau meramaikan ke Facebook RDI @RDI 97,1 FM Jakarta. Selamat siang buat kamu yang ada di 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BHSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KPFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Kamu juga bisa dengerin menggunakan aplikasi RCTI Plus, download aplikasinya, bikin akunnya, klik Audio Plus dari RCTI Plus, dan cari Radio RDI Jakarta. Aina akan menunggu juga buat yang lainnya, silakan untuk meramaikan, dan yang pasti juga kamu yang berpartisipasi di Radio Radio Jaringan, nantinya Aina akan membacakan juga beberapa informasi-informasi, dari mulai cerita setempat kita ambil dari salah satu lokasi Radio Jaringan, kemudian nanti akan ada Mesin Waktu, lagu lawas yang diputarkan, lanjut kembali akan ada Betis, berita artis, dan terakhir lokal viral, yang viral-viral di Indonesia. Ya, gak ganti frekuensi dong, tetap di Indo banget.

0: Pagi datang lagi, matahari mulai menyapa, tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarapkuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarapkuy, tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
5: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru. Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlok. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
6: Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
5: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
7: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hit akan hadir di berbagai kota Indonesia.
5: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni
7: dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.
8: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM.

0: Radio RDI Jakarta, Indo banget bareng sama Ina Tita di siang hari ini dan ada di live TikTok RDI 97.1 FM. Hai, selamat bergabung semuanya. Iya, udah ada ikutan berpartisipasi di WhatsApp juga 0815-1468-9995 dan juga di Facebook sudah ada kah ya, RDI 97.1 FM Jakarta. Pasti juga udah pada follow tadi ya, beberapa media sosial Radio RDI. Selamat siang, hai apa media? Lagunya Pak Pinka ya, terima kasih. Ada Kodri, Anto, lagunya Zivilia. Hai juga buat Ara, selamat siang juga, ikutan hadir aja. Dan buat kakak selamat makan siang, selamat menikmati makan siang juga buat yang lainnya. Semangat juga bertugas. Terima kasih. Ada Pedros juga, Mawar. Thank you banget sama mereka yang disebutin. Selamat bergabung juga buat yang lainnya di WhatsApp RDI Jakarta. Aina punya Endra Odon, komunitas motor matic Kabupaten Tangerang. Selamat bergabung juga, lagunya Duo Anggrek aja, Aman aja judulnya ya. Kirim salam juga buat Ayang Embeb, itu apa nih, istri tersayang ya, tercinta, I love you katanya, saya awali siangmu dengan senyuman. Baik, terima kasih. Ada lagi dari Mama Safia di Komplek Depkes 2, selamat siang, lagunya Fagetos Kehadiranmu. Hai buat Ian di Jati Bening, lagunya Pantom Kasmaran Pantaskah. Kemudian juga Aina pun siapa lagi kak, ini ada dari Ipan Leon di Ipan Leon alamat Ciler GMC Bogor, buat Boy Becal Sunandar KR Jiking Godek dan lagunya Kecewa. Tapi jangan kecewa ya siang hari ini. Oke, Pedros kan selamat siang juga, jangan lupa makan. Terima kasih sudah diingatkan. Kita sekarang sama-sama simak ya salah satu info yang Aina udah siapin juga bersama Radio Radio Jaringan di Cepat Cerita Setempat.
1: Sini, aku ada cerita nih. Cepat.
2: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
2: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat, cerita setempat.
0: Ya, untuk Sobat RDI semuanya, Cepat Cerita Setempat kita kali ini datangnya dari Kota Pekalongan. Ribuan pelajar di Kota Pekalongan terlibat dalam pembuatan desain motif batik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, AI. Karya tersebut menjadi langkah awal dalam upaya memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia atau MURI untuk kategori desain batik berbasis AI. Dan program ini juga menjadi bagian dari upaya menggabungkan teknologi digital dengan pelestarian budaya batik yang memang menjadi identitas Kota Pekalongan. Dan para pelajar didorong untuk berkreasi menghasilkan motif batik baru dengan memanfaatkan teknologi AI tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar lebih dekat dengan dunia batik melalui pendekatan teknologi yang memang mereka kenal sehari-hari. Pemerintah Kota Pekalongan berharap inovasi tersebut dapat memperkuat posisi Pekalongan sebagai kota batik sekaligus kota kreatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain mengejar rekor MURI, memang program ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide baru yang mendukung perkembangan industri batik di era digital. Itu ya Sobat RDI dan Sobat Indo Banget dari Kota Pekalongan, ribuan desain batik AI, karya pelajar Pekalongan siap buru rekor MURI. Buat kamu semua masih terus bersama Aina Tita di live TikTok RDI 97.1 FM, kemudian juga buat yang berpartisipasi di Sijima Radio di Junjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pananaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.

0: sekali ternyata. Kau masih dengerin program siang Radio RD Jakarta Indo Banget bersama Radio Jaringan. Hai, selamat bergabung juga nih buat yang masih setia terus di live TikTok RDI 97.1 FM. Kemudian juga yang berpartisipasi di WhatsApp 0815-1468-9995. Hai, selamat bergabung nih buat yang udah ada di TikTok ya. Ada Pedros Khan, tadi udah disapa, ada Aib Algido. Halo, lagunya di balik penantian. Siapa tuh? Dan tadi di RDI, ini udah jawab gak ada ya. Kemudian juga ada Rudy Mayor, hai, dari Tugu Macan, nyimak aja. Dan kata-kata siang ini, jangan lupa ngopi dan bahagia. Tetap, harus bahagia. Lalu kemarin ada Irdi, selamat siang juga mau kirim salam aja buat kakak saya, Tutur Driver Kalibata, dan lagunya Bang Haji Rumah Irama apa aja. Terus sama akunnya Kesabaran Hati. Waalaikumsalam, sehat selalu juga. Ada Afin, apa nih, SER-TTG, apa Afin ya? Kemudian juga ada Fitong, waalaikumsalam, dari Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada Angga, Andescap, ini mbak lagunya Lukisan Cinta. Punya siapa tuh? Ada Jam Sehari-Hari, hai, waalaikumsalam, selamat siang aja. Salam dari orang Sawangan, Depok. Halo Sawangan. Rudy Mayor, Noah dong yang tertinggal. Jam Sehari boleh gak sih lagunya, apa nih, apa ya? Request lagu boleh deh, boleh dong. Saya Bunda Nur Kaka, Sawangan Depok. Oke, Bunda Nur Kaka. Kemudian lagi ada Mama Irin. Hai, Mama Irin. Ada Yen, waalaikumsalam. Raka juga. Boleh kak request lagunya Aku Bukan Rahwana? Saya cek dulu ya, apakah ada koleksinya ya. Terus yang pastinya kita masih hadir. Masih hadir. Ini ada Sutris hadir. Yen juga katanya Bahtera Cinta lagunya. Nanti dicek dulu untuk koleksi lagunya. Tapi yang pasti sekarang kita udah siap-siap juga nih untuk muterin salah satu lagu yang tadi masuk di mesin waktu, lagu lawas yang siap untuk kita puterin ya. Ini dia
1: mesin waktu sudah dinyalakan, kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Ya, kita ke tahun 2003 ya Sobat RDI. Ini ada lagu Ijuk miliknya Iyet Gustami yang diciptakan oleh Nurham Yahya. Lagu legendaris bergenre dangdut Melayu dirilis salah satu single hit di album Zapping Dut. Lagunya ceritanya tentang kekecewaan mendalam seorang perempuan yang dikhianati dan dibunuh oleh pasangannya. Ia mengira si pria tersebut memberikan cinta yang tulus, namun kenyataannya hanya kepalsuan. Yaudah lah, langsung aja kita dengerin, ini dia Ijuk dari Iyet Gustami. Masih di Indo Banget.

0: Transmedia Radio RD Jakarta. Indo banget. Selamat bergabung juga nih buat yang lainnya. Hai. Yang ada di live TikTok RDI 971 FM, di WhatsApp 0815-1468-9995. Dan oh, kita gak posting di Facebook ternyata ya. Oke, jadi kedua ini aja ya, ke WhatsApp dan juga ke live TikTok RDI. Selamat bergabung nih buat sobat RDI juga, dari Ayut Munajat di Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang juga. Kemudian lagi ada Bu Hari di Cibinong. Waalaikumsalam. Lagu Orang Yang Salah buat semua fans dimanapun berada, buat driver nomornya cabang Bogor 2, Babe Firman, Babe Kristanto, Babe Cayono, Babe Dede Rusan, Babe Tri Hartanto, dan Babe Eka juga, Babe Zakaria. Ucapannya utamakan keselamatan daripada kecepatan. Moga selalu semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada dari Lincu di Bojong Moncol, Kunciran Pinang Tanggerang ya, Kunciran Indah Pinang Tanggerang. Waalaikumsalam. Rudy Gugun di Nambo Ciapus Bogor, Pacar 5 Langkah Aja. Salam juga buat Mama Intan, Kang Rudi, Kang Diki Chandra, Kang Iway, Kang Gugun Gangkangkil, Wakudil, dan yang lainnya ya. Oke. Okay. Absen nih, boleh sambil nyimak aja ya Aina yang lagi siaran. Terima kasih yang ikutan nyimak, siapa namanya nih, mana nih, mana nih. 1964. Baik, yang lainnya sekarang kita lanjut lagi. Aina juga udah punya satu info di Betis Berita Artis, dan ini dia buat kamu.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis Berita Artis.
0: Baik, untuk semua sobat Indo banget, kamu yang masih terus berpartisipasi bersama Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, kemudian juga Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, Cafe FM Purwoda di Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Waktunya juga nih, kamu yang masih ikutan berpartisipasi di Indo banget, menyimak berita artis. Datangnya dari pendangdut Ayu Ting Ting yang akhirnya mengungkapkan alasannya yang membuat jatuh hati kepada Kevin Gusnadi. Menurut Ayu, hal utama yang membuatnya tertarik adalah kepribadian Kevin yang nilai baik dan juga tulus. Saat itu Kevin disebut memiliki sikap yang mampu membuat Ayu merasa nyaman saat menjalani hubungan dan juga komunikasi sehari-hari. Setelah berbagai pengalaman dalam kehidupan asmaranya, Ayu mengaku kini lebih mengutamakan karakter dan sikap seseorang dibandingkan hal lain. Hubungan keduanya belakangan semakin menjadi perhatian publik setelah mulai tampil bersama dalam sejumlah kesempatan. Kevin juga sempat memberikan kejutan spesial saat ulang tahun Ayu ke-34 yang semakin menguatkan dugaan hubungan keduanya semakin serius. Meski belum banyak membahas rencana ke depan, Ayu mengaku bahagia karena akhirnya bisa kembali membuka hati untuk orang baru. Happy-happy terus ya untuk Ayu Ting Ting. Buat yang lainnya masih terus berpartisipasi di program siang radio RDI Jakarta. Indo banget bersama Ayu Ting Ting.

Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Koironisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Nah, di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pandanaran, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: 101.8 FM RRI Pandanaran Semarang.
1: 91,8 FM RRI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RRI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang nggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan, gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Dia bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat, potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang gak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati. Pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya.
2: Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

91.8 FM. Sangang Dosa Setugal, poin 8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagaimanakah cara menjaga kesehatan bagi para pekerja di lapangan? Yuk kita simak tips berikut dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada saat di lapangan, masalah terbesar adalah dari suhu udara dan dihubungkan dengan pakaian kita. Pakaian kerja kita yang tebal, yang menutup lengan sampai mata kaki, yang kebanyakan dipakai oleh para pekerja proyek sebagai, memang itu sebagai alat pelindung diri mereka, itu membuat suhu tubuh mereka itu makin panas. Maka butuh cairan kira-kira 2000 cc atau 2 liter per hari. Dengan cara-cara demikian, maka diharapkan otot mendapatkan pasokan air dan kelenturannya akan tetap terjaga. Saya tambahkan lagi bahwa kalau misalkan lingkungan kita berdebu, kita bekerja di suatu pabrik misalkan yang di mana debu dari pabrik itu cukup banyak, maka kita harus pakai pakaian APD, pakai alat pelindung diri yang sesuai, mulai dari topi kerja, kacamata kerja, masker, kemudian pakaian kerja, dan bahkan mungkin kalau perlu memang sepatu.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas penyebab mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari.

0: faktor keturunan memang bisa. Jadi kalau orang tua atau nenek kakeknya dia menderita juling, bisa menurun ke anak atau cucunya. Itu bisa. Nah, terus penyebab lainnya juga bisa karena bawaan dari sejak lahir. Nah, sejak lahir itu belum tentu dari turunan dari nenek atau kakek atau orang tuanya. Terus penyebab lainnya bisa juga karena memang ada kelumpuhan di otot-otot mata. Terus karena kelainan syaraf, sehingga pergerakan otot menjadi terganggu, otot mata. Terus bisa juga selain karena bawaan dari bayi atau keturunan, bisa juga karena trauma. Jadi trauma tuh umumnya kebentur sesuatu, kecelakaan. Kecelakaannya mungkin nggak kena di mata, kena di kepala. Bisa berpengaruh di pergerakan otot mata. Jadi terjadi ketidakseimbangan kerja otot yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi otomatis kan pergerakannya nggak sinkron, nggak seimbang. Makanya jadinya kero. Bisa satu mata, bisa bergantian.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas gizi untuk penderita hipertensi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut beberapa tips untuk penderita hipertensi. Yang pertama, yakni hindari makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan, keju, sosis, sarden, acar, buah kaleng. Lalu juga tingkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, serat cukup. Penuhi dari buah, sayur, minimal 5 penukar dalam sehari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: orang tua menjadi contoh yang lebih baik bagi anak-anaknya, karena peran aktif orang tua itu juga sangat penting. Jadi tidak sekedar habis ini tolong besok gigi, tanpa memeriksa, hanya perintah saja. Entah itu si anak dari kamar mandi gosok gigi dengan benar atau tidak, tidak diperiksa lagi. Pada beberapa kesempatan saya sebagai profesional gitu, ketika melayani pasien itu, saya tekankan kepada orang tua. Jadi misalkan yang bermasalah gigi anaknya gitu, kita lihat kadang-kadang kita tanya, di rumah gosok gigi enggak, Dik? Gosok gigi, Dok. Terus mana coba nanti giginya? Oh, ternyata masih banyak kotorannya gitu ya. Sampaikan kepada orang tua, "Pak, Ibu, tolong tugas Ibu saya tambah satu lagi aja deh. Selama satu bulan ini tolong berdiri di depan pintu kamar mandi deh. Begitu anaknya keluar, ditanya gosok gigi atau tidak. Kalau jawabnya tidak, ya suruh gosok gigi lagi. Tapi kalau jawabnya iya, kalau masih ada jigongnya gitu ya, harus suruh ulangi sampai bersih."
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Masih di 91.88 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Sangat dosa setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Tips Sehat, RBI Pandanaran Semarang.
1: Sebenarnya gimana sih posisi duduk yang benar saat di tempat kerja? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Cara duduk kita harus kita perhatikan, cara duduk yang betul. Jangan sampai kita terlalu membungkuk. Cara duduk kita harus memenuhi, harus sesuai seperti bentuk dari kursi yang ergonomis itu. Bisa ditambahkan lagi dengan cara tidur kita. Tidur kita biasanya ada di kasur busa. Kalau misalkan kasur busa itu sudah lama, busanya tidak mampu menahan tubuh kita, katakanlah sudah melengkung, pernya sudah aus, itu bisa membuat gangguan-gangguan yang mengakibatkan produktivitas kita terganggu. Gangguan-gangguan itu bisa berujud dengan gangguan persarafan yang menyerang pada tulang punggung kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Berikut tips yang membahas tentang kehamilan. Tips tentang kehamilan yang akan kami berikan pada ibu-ibu hamil. Konsumsi asam folat sesuai dengan dosisnya. Sumber asam folat adalah sayuran hijau dan beberapa makanan dengan jenis sereal. Kemudian konsumsi zat besi untuk mengurangi keadaan anemia dalam kehamilan. Dan sumber zat besi yang paling banyak adalah di daging warna merah segar serta sayur-sayuran yang berwarna hijau. Jangan lupa mengkonsumsi asam lemak omega-3 dan juga kalsium serta vitamin D. Di mana vitamin D banyak didapatkan pada susu, telur, dan daging. Jangan lupa melakukan simulasi otak, yaitu dengan menggunakan tips 5M. 1. Mozart. 2. Mendengarkan musik malam hari. 3. Selama 60 menit. 4. Menempel perut ibu. Dan 5. Mulai minggu ke-20. Kita sebut dengan tips 5M. Mozart, malam hari, 60 menit, menempel perut ibu, dan minggu ke-20. Saya, Dr. Besari Hadi Pramono, Divisi Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Barat Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: 101.8 FM RD Pandana Ran Semarang.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat, tips sehat, RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang

0: ini merupakan prestasi yang ke-15 pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan itu ada rumah sakit.
1: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

101.8 FM. Sangang Dosa Setugal, 101.8 FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Pendengar, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan.
2: Gosok lidah itu untuk di Indonesia memang tidak dipopulerkan. Mungkin Bu Guru kita perlu membuat lagu lagi ya, atau mudah-mudahan ini ada yang mendengarkan. Nah, gosok lidah itu belum populer di Indonesia. Mungkin istilahnya, kalau istilah menggosok lidah memang tidak populer. Walaupun sebenarnya ada alat ya, kalau kita mau di counter-counter itu ada alat yang diserok gitu ya, membersihkan seperti kita ngepel permukaan gigi itu. Permukaan lidah. Timingnya bisa sama, terutama mau tidur itu ya. Terus yang ketiga itu, selain tadi gosok gigi, gosok lidah, mestinya masih ada satu lagi itu flossing itu ya. Begini, permukaan gigi kita itu tidak seluruhnya terjangkau dengan sikat gigi. Jadi permukaan gigi yang berada di sela-sela gigi jelas tidak mungkin terjangkau oleh bulu sikat gigi. Maka, nah padahal di situ plak juga ada. Makanya kita sering menemukan kasus itu, gigi berlubangnya itu di perbatasan antar dua gigi itu, malah dari situ. Untuk membersihkan di sela-sela itu, sama ini juga tidak populer juga itu dengan benang gigi namanya, dengan benang gigi ya. Benang gigi caranya dimasukkan benang itu, benangnya itu fleksibel dan agak licin itu, dimasukkan ke sela-sela gigi sampai ke dasar gitu, ditarik ke samping satu arah gitu ya. Kemudian ditarik keluar boleh, ke dalam boleh itu, tapi satu arah saja. Bisa diulangi beberapa kali. Nah, nanti itu sudah lumayan, setidaknya seluruh permukaan gigi sudah diupayakan pembersihannya dari plak. Nanti diharapkan itu risiko terjadinya penyakit, entah itu karies, entah itu radang gusi, itu nanti akan lebih rendah.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
1: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda. Luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit.

0: Barat Semarang.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Keracunan kehamilan atau hipertensi dalam kehamilan ini tadi, dia mengganggu pada ibunya, bisa juga mengganggu pada janinnya. Jadi yang keracunannya itu dampaknya pada siapa? Ya bisa pada ibu maupun pada janin. Tapi dampaknya biasanya paling banyak ada dua-duanya, pada ibu maupun janin. Kehamilan itu kalau janinnya ada masalah, kadang-kadang ibunya nggak bermasalah juga. Tapi kalau ibunya bermasalah, janinnya hampir pasti terjadi suatu permasalahan. Padahal yang kita harapkan adalah kehamilan ini diakhiri dengan suatu proses persalinan yang aman, kemudian yang bersih dan bersih dan aman ya. Jadi kita harus kendalikan faktor-faktor yang menyebabkan keadaan terjadinya suatu hipertensi dalam kehamilan ini. Kalau kejadiannya sebenarnya cukup banyak, sampai dari sekian banyak kehamilan itu sekitar 10% di Indonesia sendiri, rata-rata sekitar 8 ya. Jadi kalau misalnya ada 100 wanita hamil, 8 bisa terjadi preeklamsi. Nah, kalau kita tidak tangani dengan bagus atau tidak terdeteksi sejak awal, maka prognosis atau hasil akhirnya juga menjadi kurang bagus.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 101.8 FM RD Pandana Ransmar.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas diet yang benar bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat dalam sehari mencapai 25 gram sehari, terdiri dari 3 mangkuk sayur dan 2 potong buah. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: masih di 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
1: Sangang Doso Setugal, Poin Wong FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang. Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Oke, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kali ini akan menjelaskan mengenai tips menjaga mata sehat. Ya, yang pertama yang sering kali ditanyakan mengenai penggunaan gadget. Menurut saya, kita jangan terlalu lama melihat gadget. Oke, karena efeknya bisa macam-macam. Bisa menjadi mata menjadi kering, lalu juga bisa mengakibatkan penggunaan kacamata secara dini pada anak-anak. Ya, lalu yang kedua, tips yang kedua adalah jangan melihat atau membaca sesuatu di tempat yang gelap atau pencahayaannya yang kurang, atau juga jangan terlalu dekat. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas manfaat periksa dengan USG bersama Dr. Yurida Binta Mutia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada untuk kasus-kasus dengan nyeri perut memang diperlukan pemeriksaan USG. USG sendiri memang bisa untuk melihat organ-organ di dalam perut itu sendiri. Sebelum pemeriksaan USG perlu untuk persiapan, antara lain adalah puasa 8 jam dan tahan kencing selama 2 jam dengan minum air putih yang banyak, karena berhubungan dengan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan abdomen bisa dilakukan oleh segala usia dan jenis kelamin untuk melihat semua kelainan di dalam perut itu sendiri. Apabila dari dokter yang sudah memeriksa disarankan untuk USG abdomen terutama, segeralah untuk pemeriksaan, karena berhubungan dengan tindak lanjut atau obat selanjutnya dan terapi yang akan diberikan. Sehingga apabila disarankan untuk USG jangan ditunda. Untuk anak-anak pun bisa dilakukan USG, karena beberapa penyakit juga tetap bisa terlihat dengan persiapan yang hampir sama dengan pasien dewasa biasanya. Saya Dr. Yurida Binta Mautia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Diponegoro, Semarang.
1: Para pendengar sekalian, selain menggosok gigi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Antara lain, bisa dengan menggunakan mouthwash, tapi juga tidak boleh terlalu sering, karena penggunaan mouthwash yang terlalu sering malah justru dapat mematikan flora normal rongga mulut. Selain itu, bisa menggunakan dental floss atau benang gigi, yang digunakan dengan menyelipkan di antara gigi-gigi kita. Gunanya untuk membersihkan sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi. Lalu, untuk yang menggunakan kaut gigi, bisa menggunakan sikat khusus yang bernama sikat interdental, yang gunanya untuk membersihkan gigi di balik kaut gigi. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

91.8 FM. Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Bagi yang bekerja dan usaha kerja malam, bagaimanakah cara menjaga kesehatan agar tetap terjaga? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Bekerja pada malam hari juga akan menguras mekanisme imunologis kita. Kita menjadi cepat lelah, satu saat kita menjadi sering sakit. Untuk mencegahnya, tentu kita harus mengganti waktu istirahat kita, waktu tidur kita yang cukup. Minimal kita tidur 6-8 jam sehari. Itu kita ganti, kalau kita harus menggantinya kalau kita bekerja pada shift malam. Kemudian kebutuhan-kebutuhan gizi kita harus dipenuhi. Pola makan kita harus baik. Hindarkan makanan yang berlemak. Konsumsi buah dan sayuran. Tidak lupa juga kita harus menghitung kecukupan cairan kita. Minum air yang cukup sekitar 2,5-3 liter per hari.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Tips kali ini untuk menjaga kesehatan mata adalah jangan sekali-kali kita membaca di dalam keadaan yang gelap atau membaca sambil tiduran, membaca di ruangan yang gelap, dan juga membaca terlalu dekat. Paling tidak minimal jarak baca yang baik adalah 30 cm. Ya, kurang lebih 2 jengkal lah ya, 2 jengkal tangan kita. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, itu ada rumah sakit

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat air putih hangat waktu sahur bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Para pendengar yang sering makan makanan berlemak ketika bulan puasa, apabila untuk para pendengar ketika selepas setelah memakan makanan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena air putih hangat ini akan dapat meluruhkan lemak-lemak yang ada di kerongkongan Anda. Setelah makan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena ini dapat meluruhkan lemak-lemak yang menempel di saluran makan Anda. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 101.8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15 pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Selain memang kelihatan dari kita bisa melihat, kalau pada anak-anak mungkin agak susah ya kita yang lihatnya ya. Kalau anak-anak mungkin mereka akan memiring-miringkan kepala atau ngucek-ngucek matanya karena mungkin kan nggak nyaman ya pandangannya. Kalau memang anak-anak itu kadang-kadang sudah karena sudah terbiasa ke dewasa mereka nggak punya keluhan apa-apa. Untuk kecil kan mereka nggak bisa bilang ya ma ini mataku nggak enak gitu, mengucek-ngucek mata, memiring-miringkan kepala untuk biar pandangannya biar lebih nyaman. Kalau mata mereka juling itu biasanya kan hanya satu mata yang berfungsi dengan baik, umumnya seperti itu. Sehingga nanti setelah lama-lama mereka biasa melihat dengan mata yang satunya yang lebih baik, mereka sudah gak merasakan adanya pandangan dobel. Nah, keluhan pandangan dobel itu biasanya terjadi pada orang dewasa. Tadi yang saya katakan, trauma, kebentur sesuatu, kecelakaan, atau bisa karena suatu penyakit juga bisa. Suatu penyakit virus menyerang di syaraf pusat itu juga bisa mengakibatkan terjadinya mata juling gitu, karena ada kelumpuhan pada otot-otot ataupun syaraf yang mensyarafi otot mata. Nah itu kalau mengenai pada orang dewasa, dia kan langsung akan mengeluh pandangannya dobel. Kalau dari kecil sampai akhirnya mereka udah dari kecil dari bayi sudah juling, biasanya mereka nggak punya keluhan apa-apa.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RBI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: asik di 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: Sangat Dosa Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran, Semarang.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Banyak yang mengkhawatirkan apabila anak setelah diberikan imunisasi dapat timbul komplikasi dan juga kejadian ikutan, diantaranya demam atau kejang atau kelumpuhan. Pendengar, jangan mengkhawatirkan hal tersebut karena reaksi yang ditimbulkan dari vaksinasi sangatlah kecil, karena di sini respon alamiah dari vaksinasi tersebut memang sebagian besar itu sangat ringan, diantaranya demam yang tidak terlalu tinggi, ruam kemerahan, dan juga nyeri di tempat suntikan. Itu merupakan suatu wajar terjadi setelah anak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: sehat? Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Ini harus menjadi perhatian. Masalah gangguan mental, gangguan jiwa ini mungkin memang sudah harus menjadi perhatian. Karena walaupun tidak mengancam jiwa, tetapi ini menggerus kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup seseorang bisa menjadi sangat jelek karena gangguan mental ini. Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Perilaku tuh contoh yang paling ekstrim ngamuk. Kalau pikiran dia yang paling sering kalau di gangguan jiwa itu bicara autisme ya, bicara sendiri. Kemudian ada kalau orang awam bilang delusi, itu yang sangat berat. Tapi yang itu yang ekstrim yang berat. Tetapi kalau yang sedang sampai ringan, terdapat juga gangguan dari perilaku, misalnya menjadi gampang sedih, nggak mau tadinya senang bersosialisasi, kemudian dia mulai menarik diri, nggak bisa konsen, susah tidur. Nah, kalau diterus-teruskan sampai ke fisik, karena kalau sudah tidur itu kan salah satu saat dimana badan fisik kita itu beristirahat dan sel-sel meregenerasi. Kalau nggak bisa tidur kan fisiknya lama-lama juga akan terkena imbasnya, walaupun awalnya nggak bisa tidurnya karena mungkin putus pacar, jadi terus nggak mau makan, intake-nya kurang, nggak bisa tidur, ngantuk tapi nggak bisa tidur, istirahat, badan nggak bisa istirahat, pada akhirnya fisiknya juga akan terkena dampaknya.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Barat, Semarang.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang manfaat sarapan bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Untuk memulai pagi ya ini berawal dari sarapan pagi. Sarapan pagi terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur dan buah. Tujuan sarapan gizi di sini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi ngemil sehingga tidak terlalu berlebihan untuk makan di siang hari. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada rumah sakit.
3: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM.
1: Sangandosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, ada beberapa hal yang patut kita lihat kembali berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi yang selama ini dilakukan oleh anak-anak kita, dan itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Seringnya menggosok gigi di pagi hari itu pas kegiatan mandi, sore hari juga begitu dilakukan pas kita mandi. Menggosok giginya benar, tetapi timingnya kurang tepat. Oleh karena itu, ada baiknya kebiasaan ini dimulai dirubah, dibiasakan. Karena sebenarnya menggosok gigi yang benar itu setelah makan. Supaya apa? Supaya sisa makanan yang berada di gigi kita, di rongga mulut kita, tidak akan dirubah oleh kuman rongga mulut kita menjadi bahan-bahan yang membahayakan gigi kita, menyebabkan gigi berlubang dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita biasakan. Dan bagi orang tua, mari kita berikan contoh kepada anak-anak supaya timing menggosok giginya kita rubah dari sebelum makan menjadi setelah makan. Untuk malam hari tentunya sebaiknya dilakukan setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain menggosok gigi, sebenarnya dianjurkan juga untuk melakukan pembersihan lidah dan pembersihan sela-sela gigi dengan alat tertentu, misalkan dengan benang gigi gitu, dengan benang floss. Karena apa? Karena menggosok gigi walaupun sudah dilakukan dengan timing yang benar, tetapi jangan lupa bahwa permukaan bulu sikat gigi tidak akan menjangkau seluruh permukaan gigi. Nah, untuk permukaan antar gigi, celah-celah antar gigi, antar perbatasan gigi, bisa dibersihkan dengan teknik menggunakan benang floss. Nah, ini akan meningkatkan status kesehatan gigi, jadi gigi menjadi lebih bersih dan diharapkan akan terbebas dari penyakit karies dan sejenisnya. Selamat mencoba. Saya Dr. Gigi Gunawan Wibisono dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang. Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan dan ada rumah sakit.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: 91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang terkena demam berdarah.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Baik pendengar, apabila kita mendapati buah hati kita sedang demam, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu demam yang terjadi pada buah hati kita. Apakah demam yang diakibatkan oleh suatu proses infeksi ataupun proses non-infeksi. Dari sini apabila kita dapatkan adanya suatu tanda demam yang berlangsung tinggi mendadak selama 2-7 hari, disertai dengan adanya tanda perdarahan yang timbul spontan, dan disertai adanya tanda anak menjadi letargis atau lemas, kita harus konfirmasi. Pada saat hari ketiga demam, kita konfirmasi menggunakan pemeriksaan laboratorium apakah buah hati kita mengarah ke suatu penyakit demam berdarah atau tidak, yang ditandai dari pemeriksaan darah menunjukkan adanya pemeriksaan trombosit yang lebih turun daripada nilai normal. Dari sini orang tua jangan khawatir, karena penyakit demam berdarah apabila kita identifikasi sedini mungkin dan kita memberikan tata laksana sedini mungkin, dapat mengurangi faktor risiko dan juga komplikasi lebih lanjut yang mungkin bisa ditimbulkan dari bahaya penyakit tersebut. Dengan pemberian cairan infus dan juga monitoring secara ketat dan berkala, buah hati kita dapat bisa semakin lebih terpantau dan termonitor supaya terhindar dari resiko dan juga komplikasi berat yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Pendengar, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Predikat ini diraih 15 kali secara berturut-turut. Muhammad Afif, Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan pencapaian ini bukan berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Transjateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurut Afif harus segera berbenah dalam pengelolaan keuangan, dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada.
2: Ini merupakan prestasi yang ke-15. Pun demikian, tapi ya bukan berarti tidak ada catatan. Disampaikan oleh BPK yang memang harus ditindaklanjuti. Pertama kan Dinas Perhubungan, dan ada Rumah Sakit.

0: Guevara.
1: RTI Pandanaran Semarang.